0: 明日は会おうと思います。
1: Pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumuhukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o buhan kabahu, saibu siyamatus anong padam toho gisom, saibu siyamatus bahong padam dubo. Pandila Saba, ikumudubo na po, nga ginuno damantat koiso o buhan koiso, 1900 bahong apadam duvo, gisom do 1900 bahong apadam paho. Namot Pandila Saba do baino, napumusawa na matat Pandila Saba, ikumoiso, om ginuno, mumpun, apadam nanom upuhan kosizam, 1900 bahong apadam paho.

0: pahimbazod jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidepuan miampai neponu kepantangan. Biyono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso prinsapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.
1: Hey, opi mo siya nung usubab. Timpo na ito ko, tadaw di tim yung paikidong di omis ang boss di osuaw. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan, sa

100多年前，有人带着简单的行李登上远洋轮船，航向一个完全陌生的地方——北婆罗洲。

没有人敢离开藏身的地方，大家静静等着，仍然不敢相信战争真的结束了。

1945年，战争结束了。第一天，

第二天，终于有人鼓起勇气，慢慢走到树林边，外面没有枪声，也没有军车。

于是人们搬开倒下的木头，整理满是尘土的土地，再一次搭起第一根木柱，

后来就日本投降了之后，那澳洲军在八八商路啊，那个时候啊才买得到米啊，才买得到罐头，澳洲的罐头那种啊。

Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yan Akbar nu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yan Akbar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Minggo ko.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nak abar. Semua kita dah mengi kemop tu, tak siaran sama alat benar tak sepunum bangi buan September 2026. Tak lau rebab. Semua aku DJ Fatin, sebetah jam telunga berjam enam kemua. Apa? Dah kumpul so dinakan kita yang segmen bubuk pebaran ke pendayagan, tak jam telu, tak jam empat kemop kita yang segmen ngarip-ngarip, jam lima kemop kita kan kali abar-abar dia melat, pasakan poso tak segmen mene-mene lagu, ngambut jam enam kemua. Pian abar semimah dinakan pengkale betiru. Semoga semimon dinakan binuanan kesihatan kedagangan atai minggu-minggu jatungan dinakan sihat-sihat penata umur ko sanang atai betiru. Cuti dinakan ko betiru lau Malaysia 2026 alhamdulillah ko. Kakak lagi kita dia buan kebongsoan ko. Jadi sama-sama nak kita yang tu mau semangat-semangat kebangsaan, semangat-semangat yang tu semangat-semangat perwira, kau semangat-semangat Malaysia, lah Malaysia betiru, alhamdulillah. Kau semua, kau empat Rabiul awal, empat Rabiul akhir 1440 Hijriah, lau reba. Jadi betiru ling tuturan sama segmen kang pukul 4 kemuap kita akan bersama-sama berkongsi-kongsi cerita-cerita ko yang kali tuturan sama menatau kalu-kalu on pengalaman-pengalaman ko ling tuturan sama yang jarang no kaleti anu jarang no kaleti. Jadi mungkin boleh sama-sama ti berkongsi-kongsi sian-sian dan pelanan palap-palap talun-alun palap-palap mau kerita dinakan cuti-cuti tu banyak kita lambat asal kita selamat. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ko kakak lagi kita yang tu penatuan ngejogo kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan jogo keselamatan kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat salat fardu asar betiru yuna pukul telu 10 minit kemuap. Jadi dong pingo-pingo dinakan kang boku dengan babaran ramalan cuaca kau lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi dah lu kiti kau lagu aja dunia kesempayan. Ni angin yang mana ni kesempayan dua iko-iko kau mudah-mudahan nak temu jodoh lain. Jadi sama-sama tiga kali tak siaran sama alam bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
0: Siaran sama
2: ala bana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama Alak Bana, kakak lagi bersama aku di Jepatin dalam segmen Bobok Pabaran Kau Pandai Agan. Selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimit muslimin kok muslimat. Jadi terima kasih Dinakan, kau betiru Laura Ba. Boleh hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah FM. Boleh pun kali kami tak siaran Radio Astro kok pun kali kami minggu-minggu jutungan Dinakan tak RTM klik. Madutai aplikasi RTM klik. Kok boleh kali kami minggu-minggu jodinakan. Jadi betekoku dia segmen bobok pabaran kok pandai agan tu betekoku pabaran ramalan cuaca perian cuaca. Ya no untuk tiru law 10 bagi bulan September 2026 tak law reba amaran tu penelua bertiru tak jam 2 kemop sini ya no tak tawau sempurna kelabakan termilap pedalaman ya no tak pensiangan membakut tambunan ko kuala penyuk sandakan tongot ko paitan ke pantai barat. Jadi amaran amaran ribut kilat tu penelua ngabut jam 4 kemuat betiru. Jadi minggu-minggu jantungan dinakan palap-palap jugo keselamatan, jugo kesihatan. Ko cuaca niat tantu, kajap uran, kajap panas. Begini kok dinakan. Jadi untuk semua dinakan pan, selamat nampang law Malaysia tiru ko. Law Malaysia tiru 16 September. You know, enggak ko jo muan. You know mau ko bersemuan tapi pan medikau senimon ko sedem buat atai bidak bongso agama. Kok semua-semua yang tu diom Malaysia tu alhamdulillah kok aman makmur syukur nak kita lum diom Malaysia tu kok dinakan alhamdulillah bidak napan dusun ka kedazan ka murut ka semimon semua atas sama nampang lah Malaysia bana-bana kok tak mau nak pang. Terima kasih ngendak kami bersama langsung tak TikTok Sabah BFM. Kang pukul Kang segmen kedua segmen link tuturan sama kita akan bersama-sama link tuturan sama kita akan bersama-sama bercerita berkongsi-kongsi kok sempena kok lo Malaysia tu kalau-kalau untuk tuturan sama kok nyon sama kok nyon no kici itu. Terima kasih untuk semua dinakan yang kali-kali kami minggu-minggu jutungan dinakan palap-palap mengkerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat tekum rumah semoga selamat tekum tak tungan anu tenuju sian-sian sedong yang tu cuti-cuti tu kok rumah jo ngelesa ke ngelepot los ka kok jadi mudah-mudahan lah semimon dagelak atai sarang atai kok aha ngagak takut tu tiru kok yang si barak kamu nak tak TikTok tu mentak do aku ransak bana tu. Laura Ba segmen itu turan sama jidah. Assalamualaikum DJ, selamat kemuap, selamat bertugas. Maku lagu makku lagu Fazli. Okey, insyaallah, insyaallah dinakan nah ko. Yang nabar nu DJ anaki bega. Terima kasih anaki kale. Kak nutum itu kau beralap alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semimun diam perian alap nasi kota pekoro yang alap nasi tio tak pekoro-pekoro yang ni alap kau. Jadi kakak lagi kita diam segmen bok-bok pabaran kau pandai agan jam 4 kau kita akan sama-sama lah kau berkongsi-kongsi tu bercerita dok kita kau yang kaling tuturan sama tu tipa-tipa baik kali lebih tipa-tipa yang lagi eating eating duri okay. Semua-semua tadi belajar lah berkongsi-kongsi kok. Jadi kali ada kita lagu kata Puan Basri Adam kok Hawa kok Rawisati Yasin andiam sengkaban tak siran sama alam banah.

0: Tuntutannya siaran secara langsung, skemon siaran radio ko TV, RTM, dan ninggo-ninggojo. Engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my Engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Kau mengkaleno saluran radio RTM, tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi kali siaran sama Alabana Orang Tak Kota Belut Sofik Chester. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi kali siaran sama Alabana Minggu jatungan Dinakan. Palap-palap, semoga dia melindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga benar-benar keberkatan, kesihatan. Niat terus Dinakan. Tak jam yang kedua, segmen kedua, jam 4 kemuap ko kita. Untuk segmen itu terang sama Altiru. Terima kasih yang buat nutan kami bersiaran tak TikTok Sababi FM Bigut. Terima kasih Dinakan. Jadi iko sini guys, berkongsi-kongsi itu ko dia tu TikTok tu. Jadi berarti rolling tuturan sama. Okey. Go. Okey. Sebelumnya betul ko aku laporan harian infografik. Go. Besuan IPU Jerbu. Sumber data lekat Jabatan Alam Sekitar JAS. Negeri Sabah. Yang nota Kota Kinabalu, Telumpuk Wow, dia keadaan alap. Alap no alhamdulillah. Go. Kau pantat Keningau tak besar 55, you know, tak status sederhana. Politeknik KK 53, diam status sederhana. Kau pantat Sandakan 40, siam diam keadaan alap. Jadi alhamdulillah. Kau jadi yan-yan pan, alhamdulillah. Minggu-minggu jutungan Dinakan, berdoa iko-iko. Kau syukur nak kita itu aman, tenteram, sihat walafiat. Kurang na jerbu deh sebab uran bana-bana kak muna kurang no. Jadi eno yang ingin eno bakuti ko boleh ngelak lah buat pembakaran pertunuan menunuk-nunuk meluar ko jogolah alam sekitar ko bana-bana Dinakan. Maku lagu, boleh maku lagu Dinakan, boleh maku lagu tak TikTok kok, boleh maku lagu ngechat kami. Kau ni boleh tati dekau eh. Pandai teruak blok kita, teruak band Dinakan. Jadi kongsi ikulah link tu dan sama tiru kau dekat tak kat Muna Kapang tu. Assalamualaikum dek barat ni. Salam selamat bertugas setiap lo rebah segmen link tuturan sama. Begitu link tuturan sama luak ka Muna Kapang. Beramuk. Yang beramuk tu you know. Begitu ayat ni. Zaman betiru dek, jarang-jarangnya jemu beramuk rapak lembiding. Kok rapak rebung tak diam tahun. Ke ikon ni melih tak pasar bana-bana kok. Amun kami yang rati rapak-rapak gulai. Amun dem bila Kota Belut lah kok gulai. Kok rapak gulai. Kalang boy mapi bubur durian kak dek. Tapi niat lagi boy kenakan niagat dosa teko bau nomangan semua-semua. Kalang pan kelong. Kalang pan kelong. Rapak gulai bana-bana. Kok bana kak kurang na jerbu. Kok syukur no. Mintur, mitu tak kampung kami dia nyauntungan mintur un suang tapi buat tawar. Mintur reda kon kok ngerambat ka atau pan yang lagi di kawe lah kelipat ku. Enggak kok pan ngerambat yan na. Niut. Niut ka, niut. Ka. Oh mari kabau. So mono oh makayanu e mintur. Oke. Mintur e makayanu e ko. Oke, nari kabau. Oke. Antara pukung sia lah, pukung sia, pukung sian betiru untuk semua Dinakan. Amun yang ngerati ya itu nuk 8 di segmen tu. Semua-semua ti belajar. Aku pun itu belajar Dinakan. Sebab alitungan ko. Yene niak somo mitu barak ni gulai me barak ni rapak tapi yang nyanpan kita tu sedembua atai sedembua yang tu arapan sedembua somo-somo kita belajar bana-bana ko amun niak kita sian lagi Dinakan. Jadi itu no kelapan ni jadi supaya link tuturan sama tu sanang tinutur subhanak ni sanang bana ko senang untuk semimon sian-sian ingin belajar kok sama-sama itu belajarlah berkongsi-kongsi kok amun pengalaman-pengalaman kok pengalaman dau-dau boleh cerita bi antara
Ya ne, eh antara di kau cara apa untuk kita belajar cerita kali lagu, kok jadi semua-semua nak kita kungsi-kungsi. Maku maaf aku, amun untuk turanku yang ni ngam, aku kakak lagi belajar, belajar semua-semua lekat tak semimun bangan dinakan kena sayangan tu, kok okay. Jadi betiru law Malaysia 10 September, kok 10 September tu, lo kemungkinan oh me ta ITCC. SICC ko sampangan law Malaysia betiru SICC tepul jam wau songom betiru nempon wau songom betiru un artis-artis lah meningin ngendak boleh no dinakan ngendak ngeremayan lagi yenne sampangan law Malaysia maung baru no kiti teko danah bana-bana ko sini barakku betiru law Amis betiru law Rebah betiru law Rebah. Jadi amun un lagi perkongsian nak kata dinakan-dinakan, nah boleh kongsi kok kami tak TikTok kok boleh ngechat kami kok biasa. Okey, biasa kok yang berapa maksud tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kok selamat kemuap semua kok DJ Fatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu penitio tak perkara-perkara yang nak keinginan penisi kok tak kelapan. Pak Maksun kali seran sama Alaban. Terima kasih Pak Maksun. Waalaikumsalam Noni will know this account. Assalamualaikum DJ semua ti balik bana-bana. Kok terima kasih dinakan ngendak kami seran langsung tak TikTok. Ke uran mitu penampang bana-bana musim uran tu jadi semimun palap-palap minggu-minggu jatungan dinakan palap-palap dinakan kok jadi ulang ku balik lah ting tuturan sama yang boleh kenungsi lah dinakan tika muna beramu ayat ni betiru dia jarang-jarang nojo mau beramu rapak limbing kok rapak rebung tak diam tahun keko ni melihat pasar dokon mamia rebung itu mamia no mamia gulai ya mamia rapak kok pusuk diam tahun ne boy aku nut lah mama aku dau-dau alhamdulillah ben pengalaman bege yang aku nak kau ngintam kok kalang boy mabik bubur durian kak dek tapi niat lagi boy kenakan ni agak tak se teko baru nomangan semua-semua kalang pen kelong kalang tu jadi amun sian-sian ngerati selain daripada kalang tu yang ke lagi ayat yang lagi ayat kalang tu kok mintur tak kampung kami dia ni untungan mintur un suang tapi buat tawar untuk kabau. Jadi amun sian-sian ingin berkongsi bercerita kok kami boleh ngechat kami boleh ngendak kami sana langsung tak TikTok boleh berkongsi tak TikTok Sabah FM V Good. Sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau cerita juga kesihatan ikong nginum buat utek dinakan. Tiru cuaca kajap uran kajap sajuk kajap panas. Alabana rapat lembiding bana-bana alabana. pas pun kok jadi kakak lagi kita diom segmen yang tu link tuturan sama tu amun kongsi-kongsi pi boleh kongsi-kongsi posok ngam TikTok ngechat kami jadi dayak lagi kita kok lagu lekat tak Fazli Mustafa emak ko semua-semua tika letak siaran sama ala banah.

Terima kasih untuk semua dinakan ke kali mekali siaran sama alat banam. Semoga aku dijepatin. Yang tu sen-sen ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Terima kasih dinakan. Ikut benar cerita kami tu tak TikTok sebab BFM tu. Jadi kakak lagi kita dalam segmen link tuturan sama. Semua-semua kita belajar. Semua-semua kita kongsi tuturan sama tiba-tiba. Kok sempangan yang tu sempena. Sempangan law Malaysia betiru 10 bagi bulan September 2026. Terima kasih untuk semua dinakan. Ada lagu aku piras di kau DJ kurang nganga. Ngini restoran. Nyak ngini lah kok kita beragam. Yang penting kita dong nanti manas-manas. Kok dong nanti sasak-sasak. Betiru tu kok law Malaysia. Jadi palap-palap cukup basak ti jogo bana basak ti somo-somo kok. Dong manas-manas tinakan. Dayak atai. Kok aman ti dayak atai ceria barak jomo. InsyaAllah kok penuh sanang semua urusan bana-bana budi bahasa budaya kita bana kak muna kok aman poso kak palap-palap juga bahasa ti bahasa ti kok ngelambang kok sian kiti tu munti alap bahasa ti alap no, insyaAllah kok. Gai tu mito dinakan tu kok gai berkongsi-kongsi ian tu cerita-cerita rapak gulai jadi eno kok alap bana rapak lembiding bau pan aku bau pan terhati ku betiru kok rapak-rapak tu katung sini ian sih katung kuting kuting kok mana niak berboi lagi aku kok kamu nak tu itu cerita kami tu niak berboi ngerso lagi makanan dau-dau bara SM Sopian kok jadi eno antara perkongsian di kau yang tu di kau

0: tahu bahasa. Jadi kau link tuturan sama. Sian-sian yang ngerati kuting kau ada bila-bila papar barat dinakan noni will. Kau jadi antara pelajaran lah tiru. Kau sama-sama itu kungsi-kungsi. Jadi on salam gatuk mungkin lekat tak Mike Tyson tu. Jadi sama-sama tikale yang kabara Mike Tyson tu.
1: Aku tu Mike Tyson nang kampung Rugading. Jadi ling denakan muna kapang eh. Beramu mana pandai beramu ling jomo tu. Kadang-kadang kita ngedok rapak. Tapi lu ling mitu tak kami amun beramu eh kok. Macam ngedok kayu buat rumah ataupun buat suap lah. Tapi mending ni akan buburas ni akan kakan ni no. Tapi kalang pan kelong ni. Begitu maksud aku tu tak Rugading dapat dia sekakan aku tu tingkat pan mana anak-anak jadi biar dia tu dia bangun somo-somo. Jadi dia tu arti dia kalang pan kelong ni. Jadi dia pan dia tak aku dia nakkan patin. Jadi amun kau sanang-sanang dia nakkan pasangin dia lagu si Guita eh. Dia tu dia lagu ni dia nakkan patin. Jadi dia tu dia nakkan patin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bana barak Mike Tyson ade bagi ko anak kelapan itu itu. Ko kita berkongsi-kongsi minggu-minggu jatungan dinakan. Kita itu sama terumpun semua-semua. Jadi nyaun itu bana ka itu niak bana ka niak boleh bagi. Kita terumpun kita sedang buat atai barak jomo. Semua-semua kita nyaun niak boleh manas-manas niak boleh yang tu ngendulik-ngendulik tu. Kok somo jo semimon. Semimon kena sayangan, semimon berdinakan. Itu no tu rencangan tu mudah-mudahan mesedem buak semimon pengkale tu. Terima kasih. Amun nyaon dinakan-dinakan pengkale sian no kami mitu tu. Jadi kita ingin sanang atai. Kita ingin yang tu daya-daya katai bagi kok. Jadi amun boleh no kadang-kadang on no te jamu tu bana di je serumpun kok. Kita tu serumpun. Minggu-minggu jo tungan dinakan semimon kena sayangan. Jadi kami tu pan mitu kok maku maaf kami amun untuk turan kami yang niak ngam. Kakak lagi kami tu belajar. Jadi kami terima kami yang nian salah ka kok. Palap ti balik belajar itu somo-somo. Bana-bana. Epi-epi sanang-sanang atai kok. Terima kasih. Muan sokongan yang niak bekat-bekat setia kakal kok kami kale kami setiap pelau ngendak kami bisa langsung tak TikTok pan cukup bana untuk kami untuk semimon dinakan. Kok terima kasih. Jadi kakak lagi di dalam segmen link tuturan sama tu sini ulang kembali lah link tuturan sama yang boy kenungsi lek dinakan tika muna beramu beramu begitu ayat ni deh betiru deh jarang-jarang nojo mau beramu rapak leminding kok rapak rebung tak diam tahun kikon ni melita pasar mungkin itu tu mungkin un basa ni ali tapi amun kami amun aku selalu lah kok kaleku memiah jo bagi memiah jo rapak leminding memiah rebung niat lagi boy kale beramu. Itu no tu dikau pelajaran bau yang alap untuk kiti semimon kok berkongsi lagi ilmu-ilmu semua-semua. Kalang boy mapi bubur durian kak dek. Maaf dinakan tapi niat lagi boy kenakan ni agat dok se teko baru no mangan semua-semua kalang penkelong. Kalang tu pan amun un berkongsian selain daripada kalang tu boleh no berkongsi kok kami mitu tokon barak kunyan bana nyaun niak bana tapi yang bagi kita sedang buat kita semua-semua belajar kok mintur mitu tak kampung kami dia nyaun tungan mintur un suang tapi buat tawar. Kau mintur ya dokon yang tu ngerambat nanti ya dokon ngerambat ketam kabau ketam kabau jadi no antara perkongsian terima kasih yang nutan kami perkongsian kami betiru tak segmen itu tuturan sama tu yang nyan pan mudah-mudahan semimon dinakan sanang atai penetio letak koro-koro yang ni alap penisikot tak koro yang alap kok kici tu sedang buat serumpun. Lebih-lebih lagi bertiru tu lau Malaysia. Kalau Malaysia tu kita ingin senang hati lah dinakan. Kau amun boleh palap-palap jauh semua di jiraf. Assalamualaikum. Ya nabar, rabar alap, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua dinakan, semua doa-doa yang alap, yang alap-alap juga untuk semua dinakan pengkale betiru. Terima kasih. Okay, kang pu jam 5 kau kita akan kali abar-abar jam lat. Pasti kita akan posok tak segmen main-main lagu. Jadi dinakan boleh maku lagu, boleh nang puan betiru tu, kemuap tu jam 6:45 kemuap tu boleh maku lagu. Jadi insya Allah kang pelingku lagu. Lagu yang berpenaku oleh dinakan lepas kiti kali ya abar-abar dia melat. Jadi terima kasih dinakan kiti kali lagu kata Ros Mawar Muhyiddin Gentisan Atai kok janji nganangan kata Sabrinta siaran sama alat mana.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk ngekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Telumpu Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Nalaganu besau abarnya bana. Dinakan penetuan undoknya meragan abarnya bana antawa anu naat sensitiviti bangso agama ko institusi rejo antawa truar. Kerana ianu dekau kesaraan media seksen 233 akta komunikasi ko multimedia anu mo danda paling kurang RM50,000 antawa penjara den tahun antawa kedua-duanya. Nelaporanu ian-ian anu ruhun unsur telu R ta MCMC nang WhatsApp ta 0-220-6262 antawa email media sosial at mcmc.gov.my.

0: Tajuk-tajuk akhbar kemabtu, pemburuan ME 63 perlu selesai. Narusan Pakatan Ikhlas ko Petangun. Isu buai UMS beno tak jemaah menteri. Assalamualaikum ko, salam Malaysia Madani. Semoga aku Fatin Badaria Boydi. Diam akhbar sabab FM siaran Bajau Ling Samah. Pemerunan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 khusus ni pemuanan khas 40% nang hasil bersih Persekutuan nang Sabah perlu senelasai narusan Pakatan Anu Ikhlas ke Mensekimon yang dipetuan lat Sabah Tun Musa Aman Marak. Pakatan Epan perlu nutan semangat pemerunan Malaysia anu nambut ulang tahun ke 63 lautu ko neramayan tak semimon negara sebagai Lau Malaysia. Diam perutusan sebetak sempangan Lau Malaysia 2026 Tun Musa Mara, rakyat PAN perlu berdaras balik semangat ke prinsip nutan Perjanjian Malaysia 1963. Ia kerana Lau Malaysia anggai ko sekadar sempangan ulang tahun, tapi PAN peringatan selan ko janji anu penerun mengkok tanggungjawab semua untuk meloro perpaduan, hormat ta asas pemerunan negara, mentaan keamanan ko matongan kemakmuran teras oleh rakyat secara adil. Tun Musa Soyo, nutan semangat sentioso bersehormat hormat kepersoyoan ko kesatuan matlamat Malaysia kulek ngelagan semimon acebaran pembunda ko selajur mentangun dembuak negara anu aman. Tak sendakan semangat perpaduan diom dangai-dangai kaum sebetak Lau Malaysia, penerun narusan karya mural tak Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary, mural mo tema bersomo kiti berkarya en hasilan lebagas pelajar sekolah CIS yang entawa sumi mengkok mentengah komuniti pendidikan mengkok telu kaum bobo sebagai simbol kerjasomo kok kreativiti bersomo. Pemerunan murale senampang alap le pengerusi lembaga sekolah SMK St. Mary sendakan dan Lisius Alasius Lobinjang ko alumni sekolah Dato Muhammad Effendi Hamdan.
1: Efek positif ni dia membawa kepada satu tema, iaitu tema perpaduan dalam kepelbagaian, dan juga dia melambangkan juga teras pendidikan di sekolah ini.
2: Sebenarnya bersama kita berkarya ini menggalakkan murid-murid untuk jangan saja main handphone, jangan saja main iPad. Maksudnya keluarlah, keluar di luar sana bersukan, berinteraksi sama kawan-kawan. Jangan terikat sama dunia gadget ini, ia akan melalaikan kita.
0: Perasmian mural Nut mengkurung alumni sekol nang tahun 1966 ngabut 1963 bersama pengetua pendidik pelajar SMK St. Mary sandakan. Isu bekalan buat tak Universiti Malaysia Sabah UMS akan benuh tak peringkat jemaah menteri untuk mengkulit tindakan lingau. Menteri Sumber Asli ko Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Marak isu yang ruo antara cabaran anurai betan odop le UMS.
3: Saya akan menggunakan ruang yang ada untuk berbincang dengan menteri-menteri yang berkaitan dan juga membangkitkan isu ini di peringkat jemaah menteri dengan harapan bahawa tindakan akan diambil dengan secepat mungkin.
0: Beliau marak bergaya semasa temuan lek media tak sesi bersama pemimpin sebetak minggu suai mesra sesi 2026-2027 tak UMS. Lengkai harap kulit nebangan menohan kepenuhan kegunungan mahasiswa UMS mengkok lingau. Masalah bekalan buat tak UMS nelaporan ngempuan Mei 2023 setutan kurang ni bekalan nang loji rawatan buat telibong tuharan. Dia masa semua Datuk Seri Arthur Marak, mahasiswa perlu muat persediaan lebih awal untuk seoda perubahan landscape pekerjaan. Ia setutan berian kecerdasan buatan AI, automasi ko revolusi perindustrian. Beliau marak, mahasiswa ni sepatutnya hanya ngendak peluang pekerjaan anurun betiu. Sebalik ni sega perlu ngeransang hala ogo kerjaya, nutan kegunaan pasaran kerja dia timpu limo ngabut enom tahun akan teko. Nut Datuk Sri Atta, pekerjaan anu-anu keinginan betiu run kemungkinan berubah skop antawa niak lagi run bai jo mahasiswa posok tak pasaran kerja. Mengkoe mahasiswa perlu ngelengkapan diri, mengko pengertian ko kependayan sengam, mengko perubahan semasa.
4: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau Ling Samah.

0: Peluang usahawan ko graduan tak latu untuk menambahan kemahiran ko ketelangkasan dia medaras kerjasama UMS ko Setco Fest Holdings Sendirian Berhad. Pengerusi Setco Fest Holdings, Datuk Redona Bahandamara, kepakaran akademik UMS akan penakai untuk mensedia program anu menuhan keperluan industri.
1: Kerjasama ini insyaAllah akan berfokuskan ke pembangunan modal insan dan juga dalam penyelidikan, dan apa yang paling penting adalah peningkatan pasaran graduan di masa hadapan.
0: Datuk Redona Termuan Le RTM Bai Jong Ngendak Maidan Nanda Tangan Surat Niat antara Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi Ko Perakaunan UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim Ko Pengurus Setco Fest Holdings Sendirian Berhad Yahya Sidik Tak Ko Tekan Balu antara skop kerjasama terposok latihan penanggunan kompetensi nongkel bangka bakat ko penanggunan kepimpinan iopan muka peluang tak usahawan diom ekosistem Setco Fest nutan program latihan mengko penambahan usahawan. Carnival Stream Affinity Madani peringkat Las Sabah 2026 muka ruang tak murid pinin keperluan pendidikan khas MBPK merun kegosan ko kreativiti khusus ni narusan aktiviti sains, teknologi, penyelidikan, kejuruteraan, seni ko matematik stream. Program anjuran Kementerian Kewangan Narusan Perbandaran Malaysia Sabah penerun tak dia usah program school angkat Madani tak Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran tak Putatan. Program nerasmi le adun petagas ngerangkap pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan Kok Bandar Sabah Datuk Awang Ahmad Sah Awang Sahari. Seko wak pertandingan penerun mengkok penutan wakil nang 16 pejabat pendidikan daerah PPD. 6 pertandingan penerun secara sebunda terposok cabaran roket buek, nangun jambatan, inovasi, seni, kakanan kok selon robot. 2 lagi pertandingan iono persembahan bakat STEM ko poster digital penerun secara diam talian. Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah medaras pendedahan keselamatan ketunuan tak Menara Tun Mustafa narusan pemeriksaan kok tandawan tapak. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz bersama pegawai kuanan jabatan nutan taklimat selan kok kerja-kerja ngegak pemelapan mengkok menik taraf sistem keselamatan ketunuan bangunan Dia mendikau pemarahan Muhammad Pisar marak lintaran tak tapak yang ngendak perian teknikal sistem keselamatan ketunuan kok kelapan lengkap penambah alapan anu sedong benuat. Ling ni kerjasama berselajuran mengkok pihak pengurusan kok sega ampun premis penting untuk matongan pematuhan mengkok keselamatan ketunuan penurunan secara teratur kok alap. Sepuk lagu paling alap akan selon tak jatah pentas akhir anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 26 September tu. Lagu-lagu yang penenek nutan karya pinin kualiti mengkot bahagian ni kereso jaji juara carta mingguan. Penerbit kelas 16 Alvi Durin Marak programnya selajur muan penekonan tak karya asli anugenasilan anak tempatan Sabah. Setiap karya perlu pinin komposer penuh tulis lirik kok penyanyi nang Sabah mengkok susunan antawa gubahan muzik boleh nenda mengkebiak penggiat nang luar lat. Pemerunan ni nut menjaji tungan tak penyanyi tempatan metengak bakat kok kreativiti kemetedo ni mengangkat karya muzik Sabah. Pentas akhir kelas 16 akan penerunta auditorium Jabatan Kebudayaan Kok Kesenian Negara JKKN Sabah. Sebagai penombol petekuk ku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, pemerunan ME63 perlu senalasai narusan pakatan ikhlas ke petangun. Isu bue UMS Bino tak jema menteri. Begini abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar sini senunting lek Miriam Ajem dekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Terima kasih Nina kan kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama kakak di Jepatin. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran lekat jam telu ngabut no. Tak segmen ketelu tu, ha, segmen menit-menit lagu jam 5.10 minit ke muap. Terima kasih Nina terus kok Nina kan. Ha, kok bertiru 10 bagi bulan September 2026 tu. Lau reba, ha, kok lau Malaysia. Ha, untuk semimon rakyat Malaysia. Kok terima kasih untuk semimon dinakan pan kakak lagi menek kami sebagai tuan bi berdaya kok jadi yan pan aku maaf kami yang menuntut turan yang ngam kali bi yang menun kelemahan kok kekurangan lekata kami itu lekata aku itu aku maaf aku adinakan sini kita beragam-ragam kok mungkin kalau-kalau lebih-lebih beragam-ragam kok yan terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bisa langsung tak TikTok sebab FM Vigut kok. Kali kami tak radio kak pan kali kami tak RTM klik terima kasih kui untuk semua dinakan jadi insyaallah pelingku lagu-lagu yang boleh pernah kulihat dinakan ha, terima kasih boleh kongsi-kongsi kok kami bertiru ling tuturan sama kok sini kita boleh kongsi-kongsi kok cerita-cerita lah kok jadi mana-mana lagu ha, kok jadi lagu Nur Yati Jaflan tuturan Jomo boleh pernah kulihat dinakan ti pencari ikhlas joget penimbawan Sun Valley boleh pernah kulihat Jomo penimbawan sini posok ingin bana Jomo penimbawan kali lagu tu kok lagu aku Firas Muhammad Fazrin boleh pernah kulihat dinakan ti SM Sofian jadi semua-semua ti kali sama-sama ti berdayak-dayak sian-sian jam pelanan pala-pala talun-alun pala-pala mau kerita dinakan semoga sama tekom rumah semoga sama teko tak tungan anu tenuju sian-sian yang sedong yang tu rumah kok ngelesak kak pala-pala dinakan semoga semua dek-dek katai semua-semua ti kali tak siaran sama Alam Banah.

Terima kasih Dina Khan. Kakak lagi mengkali siaran sama labanan ya. Terus sorry Dina Khan, 10 minit lagi kok posok nota jam 6. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan yang kakak lagi mengkali siaran sama. Nutan kami bersiaran lekat jam telung abut nabut tiru tak turung-turung siaran. Terima kasih untuk semua Dina Khan berkungsi-kungsi link turan sama. Maku maaf aku amun un tuturanku yang niak ngam, amun un lagu-lagu yang niak terpelingku niak sempat. InsyaAllah mau ikut lagi, buli lagi dong kam pinggo-pinggo pesorong kam Dina Khan setiap lau kami bersiaran. Boleh ngendak tak TikTok Sabah BFM, buli kali kami tak RTM klik kok, buli kali kami tak siaran radio Astro. Jadi semoga pendeta umur dah kata selalu kau pun berwarna rezeki berkat, kau pun sihat-sihat selalu, sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita, semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi terus ngejogo diri san minggu jo tungan Dina Khan. Terus dong lupa untuk taruh nutan siaran sama setiap lau. Jadi mau pusan siaran sama betirum banan ku kamu kok lagu lekat tak dino sintak manis kok ungu serempayan Aziz Omar tak siaran sama alap bana. Assalamualaikum.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Bersomo-somo engkau kami, tak Sabah VFM siaran sama Alap, banap.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
4: Mangsuku sebab makale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengarkan hinawi te makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sam.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, maka aku Abdul Kahar Haji Omar, habar lahat Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Bakalah mustahak habar lahat kohab iti, keselamatan di lautan Sabah melonjat sektor pemasialan marin. Sang pukasa kawasan ningilangilah hotspot ketunuan ni tulutan, habar minta dana. Tahap keselamatan di lautan Sabah songna muan keyakinan ma masyarakat antarabangsa mintadda maka buka uang labi luha tujuh kasongan sektor pemasialan marin maka PHP itu min ri lautan lahat. Pembantu Menteri tujuh ketua Menteri Dato' Junesten Bangkua yang haka keyakinan ina ani tanda min penilaian pabalik pandu pag PHP itu an hek rakarangain lahat. Antara ina ini Amerika Syarikat maka Australia. Beliau ia rusak pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah Nibak by PN Pamalan Jalan Sail Malaysia Crossing Guidebook 2020 Kapitu Mahkota Kinabalu. Pegelayuan Sabah na lima sangpu kasiam kapal pasiaran maka penumpang lawi 20 kapitu ngibu puhu ma tempo 6 bulan panagnaan tahun iti. Heka ina ini song pakonop magbidak lawi 24 ngibu penumpang tahun palawai. Labi dahatus kawasan Mas Sabah ni patongan bag masalah terjadi ketunuan susulan cuaca pengalau anatas. Penolong pengarah Jabatan Bomba Pabalik Kuhabal, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Tekudin Victor Bindo Nangahaka, pandulutan ma kawasan Teluak Batinaan ni pinakansang akok maka tahu bahawa ketunuan labi awal. Kami mohon balai bomba rusab ni perintahan angilangilah keanggotaan jentera pakakasan maka logistik Mario Magsakap. Muhammad Tekudin ni bak by PN mencari hawagan khas segmen segar lebih menyegarkan ma studio Sabah FM. Onggo ama ni soho amua anak kinang seringan awal masalah pagpamaranan pasodna autism rusab keadaan kulang keupayaan maka hyperaktif. Ako maka pemanjarian intervensi rusab sokongan analua ni NDN. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq angaka saringan inaani ni sadiahan para suma. Pasodna pengandaan psikologi maka Yulian misala he pakar Kementerian Pendidikan KPM. Onggo ama iya akal maka tahu keadaan anak atau mag masalah pagpamaran niasig ako kolek saringan awal mah bakar sedimin hee KPM nu yang mahogpot pangisayu makan nak iskul maka kaupayaan amasa maka anulat rusab maka upayaan ang itung subay niat sokongan guru maka onggo ama.
4: Dengarkan hinawi te makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
5: Habal lahat iti luas namin Sabah FM siaran Hiling Sama. Semangat pa terorisme ma baanan anak muda masih hot-hot. Presiden Majlis Malaysia Muhammad Izzat APP Abdul Hamid dan Haka, kecintaan sigam tujuh negara butinaan ini rusak pinandaan min sokongan tujuh negara maka pemakaian media sosial. Sago tahap keperasayaan tujuh sistem asal mania rusak terbuah hek maklumat ambal sahi menjadi cabaran ia subai ni isbat toongan. Yukna, kemajuan teknologi digital maka kecerdasan buatan AI penabab masigam labi kerdahan tujuh maklumat ambal sahi. Minta dah maka kaan, maka keatan kepahaman, maka keperasayahan tujuh sistem negara. Kamahal dekaan hinabu iti subai ni paham toongan selaku halik pemhogpot, maka pamatatas kebebasan mandari, maka bahala sakahaba min warga negara mariom anabu dunia masa ai bantalan. Baanan aani panduan daah mag tuyu-tuyu anukan maikan mabila apply luar kahinang bahau ni buka nagna sangpu kapituk halibulan siam ilu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Haka penukalan maikan ia langkap 50 ciri keselamatan pakonop inani akan nilan jalan amia hogna. Manakala maikat asal mania masih sah dipakai. Beliau muan jaminan penukalan maikat ambal makakasau sulat pemindahan baki atau kalayakan subsidi ia pasodna nui tujuh keterangan inaani. Sedimin hei Datuk Saifuddin Amatua Jabatan Pendaftaran Negara JPN maka sulat jajahan sangpuk kelima ngibu kes kegagalan daftar ni paganakan sakahabat tahun. Onggo amma atau penganjaga hingga mag masalah madaftar ni paganakan ni soho angamu tabang ni JPN. Masyarakat ni paentoman sidaru maghamaloman maagama maka kaum ako maka pahilala pagsobihan rusab pagtakupan rakyat. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Parlimen Keningau Datuk Azman Ruslan Angahaka palkalak pasal agama subai pa ayat-ayat pina sampai. Magtuk maka kepabidaan negara iti ia taga masyarakat mag indaginis kaum agama maka budaya. Datuk Azman nibak BPN penutupan sampangan bulan kebangsaan maka Allau Malaysia Bahata Iskul Kebangsaan Bunga Raya maka Ningau. Pamupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Keselamatan rilautan Sabah melojat sektor pemasialan marin sang pukasa kawasan ninyilah hotspot ketunuan ni tulutan. Batian habal lohat kohab iti baini sadehami seksyen berita haiwal semasa terjemahan bain hinang hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum, magbak lagi kita masyarakat na Bajaw Hiling Samai Sagonam Sang Pukanam tu akan bersudlah waktu magari makawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan daluah waktu na. Ongka sasame dua ar

0: خلق.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Panduan tak salih-salih serahkan posod na waktu Magarib mau kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Magsukol na ni Kaam sa Gasyaka sa Garanakan. Magbalik lagi kita ma siyaran Bajaw Hiling Sama ito. E sa konom, sang po konom si episode na bay waktu magari makawasan ko di Kinabalu, makakawasan-kawasan anu dalua waktu na jadi murah-murahan. Banganda ta keadaan cuaca lawiti, handa ta banana yuksiga, ta baliu maria ta langit tilu lua pahansulan sepul lua pahap-hap na. Pali-hali kita, sampai kita makali napain kalangan-kalangan badan artis-artis minalah hati tu. Ini yang agaran kita si Den Bisa adat kesilasa, maka si Lala Jasni hal kaah.

0: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jadi adat kasih lasa dan bisa bang pakalinung gak kahalongka. Mari melirik itu bertinggal kita lasahan halata handata. Jadi betahik na cara untuk kita yuk Melayu tatang tamat to'ata. Lasa tani mat to'ata panan sakarana kanta. Ina ani kimbo yuk siga magbogbo kita sama keluarga. Jadi mahal kita lasa contoh-contoh mahal lata kamahan data. So keluarga minta bila embal pagsalik-salita. Nah, ina ani akan makabuang masalah. Kabolehan te yuk siga bahagia. Jadi pel kala bahagia tu enggak kan hinang ya saya kita kan di ngahinang ia kita kan di menjelmakan ia kita kan di mewujudkan ia. Betina ni sekarang nak terlumpuk kawalu masih kita masiaran Bajau Hiling Sama itu maka aku si Abdul Kahar. Jadi magbantung napin kita akan mau nikah apa ni tu soal agama. Malate tu magsedih kita tu heka indagines. Masyarakat Tama Sabah itu agama masing-masing. Jadi akalina ini pentoman napin kita Datuk Azman. Datuk Azman itu ketua bahagian parti gagasan rakyat Sabah Parlimen Keningau mengahakan APN palkala pasal agama supaya kita payat-payat ni pasampai tujuan nai. Jadi siang berkimbok tersinggung kasai-sai. Jadi bang pasampai teh nah papap kita. Kalangan si Adi pengentoman kasih lasa rayangku si Eji. Oh. Eji tu pun kembasa, natongan tu si Abdul Ghani tu. Si Mayang Galura.

Sakaba peka amuan manapaat. Amalan sidalu mangantape aheka amuan manapaat tujuh kesehatan tubuh baran. Angawal buhat baran maka nabang amalanu tabasan tubuh baran. Angulangan masalah kasau pikilan maka matuligas tubuh baran ako som kita labi apasag maka sehat. Jantung sehat, nabang angulangan kolesterol maka malansal langganan laha. Angulangan masalah sakit diabetes maka natas ama kosog toolang. Lumangan sangpu ngibu peka rangallau saliru maka 6.5 km maka tunu 380 kalori maka mampu ngulangan 6.4 gram lemak merembaran. Pukul rata lumangan togol da minit saliru da 100 peka. Lumangan ame acara analua song labi maka songan tahap kesehatan.

Jadi hai napasan Benny Boy Rakayo penyampai si Julia Haji Amilasan si walaupun kita hal magelangan ame ka sagasang pu ngibu pe ka sebenarnya hapun tu kesehatan. Jadi lalu dalwaru kita maka tahap pengalanganan ta onom titik lima kilometer. Wena lawak-lawak dosam gue. Iti amuk tenapi ni anak-anak bahau itu yuk siga generasi muda. Mari om kita nambut semangat patriotisme negara itu. Jadi amuk-amuk tapa nama anak bahau itu. Siga itu lawi-lawi bang soal media sosial itu yuk siga sigana. Sana payah kita tilau ni siga-siga lagi lawi maka tak uang. Hal amuk tani anak-anak bahau itu. Bangan mia ai-ai maklumat Mariom media sosial ilu anda tak mendingga maklumat tina ini palas ni paluas eh? Jadi ta sayuta banganu Minar TM bernama penerangan anu agensi-agensi kerajaan itu jadi na ani yuk siga maklumat asal maklumat tongan lah anu anu kan ma. Kalasanku kalangan lalaras hatag nak pagtamu kami semakasira kana nusul dari sagpitu itu etnik murut magbakpen kita pabalik pahalu. Assalamualaikum, salam Malaysia madani.

Yo kan saya dalam nombor kami pagi-pagi kena kiring orang Ramon. Nombor kami saluan dah nombor Sabah BFM pasin dengan yang tengah onsoi. Menino kena kau kaya rakon ni payo kena yadirin. Ral nombor kena marang rapa pagi-pagi. Raka saluan dahun berasa Sabah BFM. Am kansian kena ngapura orang Malaysia. Raka wirita ka pagar-pagar ka. Raulu namaun kena pagar-pagar kawir. Raka no itaka namahun Malaysia tu. Rayus kena itaka kena Sino Huang. Raka no ahinga rapa mahun antaka Malaysia. Ya hinora orang itu pagar-pagar ka. Hinora pengapuan ra orang Malaysia uman apuo. Ra SICC ra Reno tu. Hira uman ra kota Kinabalu ra kena pengapuan orang Malaysia peringkat negeri Sabah ra tahun 2020 monom dan sian ditakagawi kena ngapura orang Malaysia amalasa dona min kawi ra lu min ora kurang kini ngoramon pakai-pakai ka rasa kesalahan dahun murah Sabah BFM non sen saya ra kena aunnya kena uman myun ra ora itu ra ora ka talu ra minggu itu ra upara monom mari bulan ra bulan ka siam 2020 monom ya no upara monom mari bulan ino. Kena pengapuan tukir-tukir nu tahun pagi-pagi kara operan mono mari bulan bulan kasiam. Kena pengapuan takara orang Malaysia. Rais kena imuni kura dua rimbai kena penggiringan takara rimbai-rimbai kesaluan tahun murah sama BFM belum nama itu. Rimbai kesana rimbai entar Diana Lotwi rimbai ninggalan pinilat muhuangku amsunu rimbai Steven Jimin rimbai ninggalan gogoton guguangon.

Kulawai rujua lorga Minang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

Yo bagay na rin do rimbay kuno na rin ngom yun rakono pay munan kuno kuno pangkiningan tika pangkiningan ta kara rimbay rimbay. Zalan daun mura sama bebe men rimbay kasare tu rimbay entri Diana Lutfi. Rimbay ninggalan pinilat mu huangku. Tunggu kuno rimbay ri Steven Jimin rimbay ninggalan gugoton guguangon hina nang ibitak rajam katulu. Operam siam ngami rolondom. Yo apa bagay na perjam katulu dong operam limo ngami rolondom napo. Aku kena kaya ra Azanisha, krali bung no kota Kinabalu, minto kinto ka Hondo no, libos no, hino pake ka, aku napa kena kaya ra mon ra kesalahan daun muda sama BFM, hino ra kena kaya ra sketsa rapat pengepuan takara orang Malaysia, itu ramon ra kesalahan daun muda pasti dengan takas onsoy, hino ra pura jam ka tulu. Libos no azano pagi apa kakak maka unapu kena kaya basket sa no orang Malaysia man may pasal lo ramiu pasal lay ramiu napa apa kakak hino may ramu rasa babebe tais lang kini kota kapira rimbay rimbay entori rus dirapai rimbay ninggalan lango kando popor maapu unapu rimbay hino aku kena kaya ra azani syak libung no kota Kinabalu aminto kinto kahondo no.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: pinay biti tu laba po ko aki mo hinukan na hinga kung sira bandira hino.
1: Laba po yo. Asanggup yak nga liha iso nginsangkul mo yang alira bandira nuka po aliran bandira ko, no? Onsoy no amar ka de pangaliran hito.
0: Akaw kan tupo ka na talay hinulapakuan.
1: Pangkalao po ki rabek may ra isalawo to. Ongaw awan duli mo ay pangalir.
0: Pakuan mo ay. Oh, lisi. Muli po na po. Mimpayor ta kang alira bandira solor.
1: Ba, abuli po yo. Tapi on ka bandira alirin ta ka to. Aswang no nga bandira Jalur Gamilang tinandukan rano?
0: Kuoy, ang bandira no Malaysia sa ba no alirin. Kaswangon niya kananduk.
1: Ikaki abuli itaka nanduk ra bandira no nagribokon.
0: Kando masalah no, inaliran mo pa na bay ang tanduki siyong no operam apat bandira no negri ka Malaysia to, kando ambuk. No nga, soron say no, yu, ailong muki bandira swang tinandukan na king no padang no, ino nga siyong no bandira negri randalom no Malaysia to.
1: Oh, yaw to po kan, indosam ikaw ulita ka nanduk ko no hino.
0: Abuli, ya kando masalah no hino, itakah itu. Ronda pemahunan, rakyat, sinarapan, silulu mana pirot.
1: Ba, nakatibu setakan no hayam rablan kebangsaan tu kan. Onsoy latihan takara kuis orang Malaysia no. Ito, anturung to rap pondok no. Nunsob lihat kan.
0: Apa boleh ya. Onsoy pungahin no, kapan daya nam hondo soalan no nusuaw. Ba, on haling kibalar soalan.
1: Ba, awi haling. Ang kitema no orang kebangsaan am orang Malaysia ra tahun itu. O parang limo saat ya kam, timpo ang pajawab, ilain ko jam. Manto kapio pio ko ng pahilian kuis bulan kebangsaan.
0: Wah, pandayaw. Tima no orang kebangsaan am orang Malaysia ra tahun itu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ha, hino nga jawaban na no.
0: Jadi, aun kunurati no tema orang kebangsaan am orang Malaysia 2024 ono Malaysia madani kesejahteraan dinikmati bai.
1: Tema orang kebangsaan am orang Malaysia ra tahun itu meranda da kawin rakyat kando ailiwan intoraun puno umanu parinta kahunto ra agama bangsa am kaulayan.
0: Kapio. Jawaban ano. Jadi lisi aun kinto kamuro pengman daro Malaysia peringkat kebangsaan da tahun itu no pandai ko po.
1: Apa na yau ha? Manlihat Rapusor Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak Rau Pramonom Hari Bulan Rau Bulan Kasiam Dong Haribu Dongo Pramonom Hito Nailongku Aho Pinatanu Ra RTM Surat Kabar Am Media Sosial Ratu
0: Kapio Lisi Kapio Kapio Kaswain Torahino Oru Malaysia Peringkat Negeri Sabah Pono Manda Pusor Convention Antara Bangsa Sabah SICC Nasinggau Ra Oru Hino
1: Oh nah Onsa itu po Hino Am
0: Palis ya, kok ketuaan kumpulan takara pahilian kuis bulan kebangsaan suabam?
1: Ino nga lihat pakuan mo, Raino.
0: Alindo tokan bacara buku sejarah ratu kan.
1: Makin ita kalindo tan bacam, aswang bahu kapandayan taka. Hello? Kulo? Oh, kuan diaki ni liki. Sino-sino, nangalirono? Baba.
0: Kulo lisi, anong telepon no?
1: Ina, ahuyom niya yaki. Nawayan no kuno nahalung rito. Yaki nga hino, kaliha kapulano ra bandera nato, nawoy tupo ayam to nili.
0: tupo. Baba, ino nga tupo onsoy no.
1: Akirangan no lihat na po yaki, mo'y pangalap ra bulo.
0: Tatap no hino.

Ya, apa kata tak nombor resi itu jam ke tu lapan ngoporam dua ngamin rolon dom. Amra itu kiri kena akau nak cari ngora sket sahas intor amon. Rapat pengapuan tegara orang Malaysia. Ino intor akas seluan dahun merasa bahwa FM pasi nangan tegak onsoy. Ayo apa ni kodangan ya kodra pagar-pagar kodra masih pengenang kiri ngora amon dalam keseluan dahun merasa bahwa FM. Ampio kodra pagar-pagar tegak inaya. Ara live TikTok mai ra lun itu peringkuanannya. Am suara live TikTok mai am sinak pio kono ra live Facebook mai ra kono paga-paga taka kono angkiri ngoramon. Dalam kesalahan nahun nomor rasa sama BFM ra lun mino. Peringkuanan rayus paga-paga kampe lupa ni kono. Lupa ni kono am share paga-paga ka share mina kaswango ra kono live TikTok my live Facebook my lalu mino lipi kena rasuang pi kena rapa kapa kata kerama kau suminga orita kau sumimpung angkini ngo siapa mak kau angkini orang kesalahan dahulu merasa bahwa BFM lalu nomi itu. Ya apa pagar lalu nomi no pada akai kau napa kau kaya rapa kapa kara jam kebalu napa aku kau kaya raina tangnya na rimbai pahilion. Aduh rimbai kena pahilion my lalu nomi itu pagar-pagar ka. Rakau kono asiha, rakono angundi rarimbai pahilion mai ra lenum itu. Rais kada kau angundi eno maya kira live Facebook mai, live TikTok mai, batiki minyak rimbai A, amika piono rimbai B. Rakono ka salut miu nam sinak piono maya ra poster mai ra sama BFM pakai-pakai kira live ra page mai ra sama BFM ra poster mai. Rakono rimbai pahilion mai ra lenum ini akau pada kau beli angundi ra hino. Amsu era eno akau pada kau beli angundi eno maya ra WhatsApp mai ra nombor. Kosong rondo siam apa siam kusung tulu balu kuno angun di rarimbai pahilion mai napuro jam ka balu rarimbai pahilion mai paga-paga ka amin tara jam ka balu taka kuno angira ra kuno undian ra ngira ra undian kuno paga-paga taka ngundi mai kita live Facebook mai live TikTok mai lono mino ra kuno angun di rarimbai pahilion mai lono mino. Ya udah sekarang kini kita kepira rimbai-rimbai yang terisi lebihin bugis rimbai ninggalan banyak ramah mulok amsuno rimbai rijul lain. Tarai rimba ini kalau kau layan ini kan.

Paparam ano maribulan si Rakasiam, saribu siyam natus ano mo parantalo. Dulitok matang, nanirangan rarondok pamagulan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasisimpungan. Orang Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamahira orang Malaysia, antara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Yo bang itu dua rimbai kena naringan min pakai pakai ka, yang rimbai kasar itu rimbai selibin bugis. Rimbai ini kalau nana bayak rama mulo, kamu senur rimbai Julai yang terakhir, rimbai ini kau layan ini ngan. Yo apa kah, rayus kena kau abuli kena angun di ramon, yang ramaya ra. Rimbai, ina tangan rimbai pahilion mai pakai pakai ka. Kalau nio mino, dua rimbai kena pahilion mai. Kenapa ina tangan rimbai pahilion, jam kebalu pakai pakai ka. Rayus kena kau beli angundi eh nomaya kira live TikTok mai, live Facebook mai. Ara londom itu ami kapi kena maya ra WhatsApp merah nomor 0 rondo siam. Apat siam kusung tulu walu tulu walu. Ara kau kena angundi ra rimbai pahilion mai pakai pakai ka. Tangan rimbai pahilion. Peningkunangan ya kena pakai pakai ka rainaya ra live Facebook mai sini aku nampak kata ka itu i Julita Margaret kan sana londom dijadi kena. Berangan sama BFM peningkunangan. Sabin Kanggut, kanser dalam domoro kata lu dijadi kono perikonangan. Nggak kam kawin urang-arangan sama BFM. Pasti dengan takah kesalahan dalam nomor onsoy perikonangan dijadi kono beluran. Harum masam. Tak sambil lagi itu pada pagi-pagi entora ansongoro roro itili. Entora susuau sukura mampar kemeyo nama ansongoro. Lansan kono itu kono rapa kuling biar kono bapal nu keramalan nu angin ami kapi kono jerebu apa mahunan takas sabatu pakai pakai kawi. Ya ras kena kini ngot kapi ora rimbai. Itu rimbai ka satu rimbai intori Deni Chu Kyung. Ini rimbai ninggalanan ra ungkuyon ruruain.

Yo, apa kabar guys? Kena kau karing orang mau rena tangan pagi takkan salah pagi takkan rena tangan rimbai pahilion mai pagi pagi karal nomino. Hei, no dua rimbai pahilion mai ralu nomino ran ralu kesalahan ralu merasa apa BFM pasin dengan entah kau onsoi. Apa rapat tak aku nak pengapuan tak kira orang Malaysia. Ara 2002 pernah monom itu, guys kena dua rimbai pahilion mai hendak rapat pengapuan tak kira orang Malaysia. Rimbai air, rimbai ninggalan anda antanom. Rimbai air, rimbai ninggalan anda antanom. Rimbai itu Ria Fizal Faminggu, rimbai itu Binal Ria Fizal Faminggu, Daniel Langkorom, JD Soho. Rimbai B, rimbai B, rimbai intori Edian Dayol, rimbai itu peyok intor peyori Edian Dayol. Rimbai ninggalan anda kalawon, pakak. Rayus kena kau boleh angundi, eno maya kira live TikTok mai. Abi kapi aku namanya ra WhatsApp merah nombor 0 rondo siam apa siam kusung tulu valu arulio kapi ra WhatsApp merah nombor 0 rondo siam apa siam kusung tulu valu ra kena ngundi ara rimbai pahilion mai ra lu nomito ami kapi aku namanya ra live Facebook mai ra page merah sama BFM batik kimunya rimbai e ami kapi aku rimbai b ra kena akawa ngundi rimbai pahilion mai ra lu nomino rapat pengapuan tegara orang Malaysia pakai ka. Kami kapi kena kau pernah kau dia abuli kau nangundi eno mera poster mera sa page mai asa BFM. Tiba-tiba tak kau no halung rak kau no pagi-pagi tak kau no angitor rak undian diri lo mera live TikTok mai live Facebook mai ampio mera WhatsApp mera nomino rayus ringo tak kau rimbai kau no nasau kerjuara rak minggu nak seli rak dalam rimbai pahilion. Itu nyo rimbai nasau kejuara minggu nak sail rimbai entori Florence Rabin dan Tamri Juliani Zabri rimbai ni ngelananda alimananku.

0: by Pahilion. By Pahilion.
1: Yo, apa yang Reno kena kau kaya Reno tangan pagi ini tangan rimbai pahilion mai. Ama kaya kau perakan hadirin. Dalam seran sama BFM kesaluan dahun murah lu namino. Reno dua rimbai ya ikono pahilion mai pagi-pagi ka rimbai eh rimbai ninggalan andra. Antano mamri ri nimbai intori afisal fa minggu. Am rimbai bi rimbai kelawon nari ri nimbai ri idi andayong. Ai rayus kudu pagi-pagi tak suang kudu nangundi. Ina ya live TikTok mai. Ampio kan ina ya post mai ras page mai ras sama BFM. Am suai rai nara nayara live Facebook mai ami kapi kono mai WhatsApp mai itu pagata ka kono nangun di nayara live TikTok mai Esbon James ah rimbai pilihan ku kono rimbai e ami Arno Ono ah Arno Ono aku no ingalan Facebook natur aku no nangun di nayara poster mai ra page mai rasa ba BFM ah rimbai pilihan no e am Jong Jogi pana nayara poster nangun di nayara poster mai ah iloro iloro ri Ipul Eric ah Ipul Eric kono angun di ra rimbai hai nera poso mai rasa ba page mai rasa ba BFM answer reno kada pakai katakan ngundi rarimbai bi ha rimbai entri idian dayo rimbai ninggal kelawon ai itu ilili alias li rimbai pilihanku kada rimbai bi ampe itu rumah latiak peninggalan no TikTok natu ai nera live TikTok mai am aku nang ngundi lalu minor rimbai pahilion mai rimbai pilihan no rimbai bi ampe itu Masiana Hana entah angundi inaya live TikTok mai rimbai pilihan no rimbai B rimbai entori idian dayol ampe itu rahino pakata kai nera TikTok mai IMM sok rimbai pilihan gu kono rimbai rimbai entori Afizal Famigo sunu kono Master Shifu angundi ra rimbai ra kono rasa ugra juara ra dalam rimbai pahilion ra natang rimbai pahilion ra minggu itu pagi-pagi ka rau pramono mari bulan na bulan kasiam 2020 pramono rayus kono ra kono ai ta kapana kono kono angapu ra oro Malaysia mo rimbai itu na suket pira kono pangapu antara ra oro Malaysia ra oro ino ra pramono mari bulan na bulan kasiam 2020 pramono. Ya orang kono ringo tak kapio tima-tima kono ahalung pio kono undian-undian. Kono angundi paga-paga tak maya live TikTok mai live Facebook mai. Ampio kono maya WhatsApp mai. Rais kono yang kini kata kapio rimbai intori Nur Hayati di Zulkifli. Rimbai ninggalanan ra oro paguatan. Sunung rimbai ri pitopiong rimbai ninggalanan ra liar.

Yo babaga duo rimbai paile mai, eno rimbai e rimbai antano, ma rimbai ninggal ana antano rima riri rimbai ria fizal paminggu. Ampio rimbai bi, rimbai entri idian dayol, rimbai ninggal ana ndra akalawo na rais kro. Apa ga baga taka para isu kuno nangundi inaya ra. Awasa mera sama VF mi indian itu entri Florita Kinajil. Shalom dijadi kuno shalom. Florita Kinajil. Kalian dalam nomor kata lu sama VFM seramur onse kan? Rimbai pilihanku rakono rimbai E. Peringkatan akan dijadi kan? Peringkatan saulirion. Apa itu Joseph Potilu? Kalian dalam dom DJ kan? Rimbai pilihanku rimbai B. Rakon intori Joseph Potilu. Saya pernah ini burai mai. Nera WhatsApp mai rangundi. Nera WhatsApp mai. Rimbai pilihanku rakono rimbai B. Rimbai B. Amrai sor kono paga-paga nangundi inaya ra. Apa itu rapaga-paga taka inaya ra TikTok mai ya. Saya pernah TikTok mai sini aku kono rapaga taka inaya nangundi inaya ra live Facebook mai ra page mai ra sama BFM. Hino i dius likuran. Rimbai pilihan ku kono rimbai B. Ampe itu i Peter Gabriel. Kansen alon nomor kata lu sama BFM. Seran menurut onsai kono rimbai pilihan ku rimbai E. Peringkuangan dijadi kono peringkuangan sahulirin. Rimba Peter Gabriel lah. Rayus kena paga-paga kau dah nangundi inai ara TikTok mai. Kau nak suang paga-paga tak ada nangundi ara TikTok mai. Sini aku no itu Shi Ming Fa. Shi Ming Fa hingga lalu TikTok nato. Ampio Gan Sosop, Muna Kapang, Sheila Shahana, Mariana, Perantau. Rimbai pilihan di lo, heno rimbai heno rimbai Ria Fizal Faminggu. Suai reno, pio kono paga taka i Helen Nyong, PMF Club, Okorahino, inggalan no, TikTok natu, petu Roslin Indoor. Rimbai pilihan di lo, heno rimbai B, rimbai intori idian dia, rimbai ninggalan kalawon. Pio rimbai E, rimbai ninggalan ra antanom rimbai intori Fizal Faminggu. Ya bapak kan harus kena kawang gundi rakono rimbai pahilion mai rakono minor rena tangan pakit nak tangan rimbai pahilion hera londo itu rapat rakono pangapuan tak kapio raoro Malaysia pakai ka harus kena kawang gundi mai akhirnya live TikTok mai live Facebook mai mai kapio kena mai WhatsApp mai amsi nak kapio kena rapost mai rasa BFM rakono untuk minggu na gundi rimbai pahilion mai anapa rejam kawalu apat ngopor ngam minit itak kono apa sa Rayus no itaka kono anutup undian kono pentalangan kono mion kono rimbai asau kra juara napo jam ka balu apat ngopor ngam minit kono ino kono pentalangan kono mion kono rimbai asau kra juara randa lo minatangan rimbai pahilian mai raminggu itu Rayus kono kini ngoto kaling rimbai rimbai ter kene di habir rimbai ninggalan pinanduli pemalaan amsuno rimbai salwas saleh rimbai ninggalan mambulok kasihanku.

by Pahilion. Rimba by Pahilion.

Yo babaga do rimbay pyo kuno palion may ralo na mino yun rimbay ka sa rimbay eh rimbay ni kalanandaan tanom rimbay ria fizal fami ingu rimbay bi rimbay intori kala rimbay intori idian dayo lah rimbay ni kalanandaan kalawan ay natangan rimbay pahilian may ralo na mino pagkapagka ka ay rayo so pagkapagka takad na nangundi inaya live TikTok ngay asin ako na i Mariana Sheila i apa itu ekonom Konomi, Liliana Tulung from Siam, Florita, itu Queen Bella, Miss, Mila, Miliani. Kono nangundi, rimbay indian nilo heno rimbay eh. Rimbay ito ri Afizal Famingo, rimbay ninggalan anda antanom. Namso ya pio rapa katakan kono nangundi ra rimbay B. Itu rimbay pilion nilo i heno i Roslin Indoor, i Seima Ila, bur apa itu Dius Likuran. Nera live TikTok, my live Facebook my retly. Apa itu pilihan inarat apa yang nangundi rimbai B rimbai pilih rai loren nai natangan rimbai pilih pahilian mai lalu nom itu rai natangan rimbai pahilian ya apa kan napa udah jam katu 8 ngopeng minit napa kau kono pasal lain kenapa kono rimbai asau kerjora ma undian nama tutup intakan ni orang jam katu 8 ngopeng minit rai sekarang jadi ngetapi rimbai rimbai teri Adrian nampalus rimbai ninggalan lomo pansoy nam suruh rimbai iayo dan tambah julai terai rimbai ninggalan patur toro.

0: Yo, bagian dari itu kena rimbai, kena nasok, rajuara, rimbai, Intoria Fizal Kiko, rimbai, Antanom, kena rimbai, era kena suang, nangundi, renayan, inatangyan, rimbai pahilion, mai ramigo itu, rapat kena pangupuan tekara orang Malaysia, orang itu pakai-pakai ka, amnapa kena pelu panik kena kiringo, babalan, rayus, mayar, yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, pakai-pakai ka, yeno, napor lolo dari jam kasiam ralondo mereka no pabalan nora patr pengapuan orang Malaysia rauro ino ra inuman napor solo ra Sarawak pakai pakai lagi. Ampun ingat dengan rayus kau pakai pakai kan angundi inaya ra live TikTok my live Facebook my live apa yang kena ra inaya ra post ampe yo WhatsApp mai rayus kena ngundi rena rimbai pahilion mai rimbai pahilion paka-paka ka ringomi ndatu kitukir nu oro aka talu ra kono rimbai pahilion mai rayus apa balik ramion ra loho loho nu gata ra oro nu suau hetu pabalan loho loho nu gata itu pinain salon no inan nguasa renda sri ka sabah LIGS ra oro nu suau ra oro ka apat ra poram tulu ari bulan bulan kasiam 2026 Rehenora loho nu susu nu gata balung ringgit balung operam tulu sen sa kilogram. Gata kepingan ikan grade kasa limo ringgit dua operam rondo sen sa kilogram. Gata kepingan ikan grade kaduo empat ringgit talung operam siam sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa empat ringgit siam operam enam sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo empat ringgit operam empat sen sa kilogram. Gata sekarap sa ringgit dua operam rondo sen sa kilogram. Paka-paka nak suku takkan ora kepaparan nusiaran sama BFM kesalahan dah numurut. Paling kurangan rayus kena kawin ayar aku, aku no nangundi inayar live Facebook mai, live TikTok mai. Ampio kono rayus kena angkini ngoramon. Aku no nanshe, live TikTok mai, live Facebook mai. Rayus kena kawin nungkur pakai-pakai kya. Raka kesalahan dah numurut sama BFM mah buli ringon mian datuki tuki nuor. Rajam kat, tu malim pun terjam kat tu semukur jam kasih yang berlendong. Ampio mungkin lapor raka kesalahan dah numurut. Aku kono kaya nak pera kesalahan dah dusun mai rangan keraja. Nah kita raka ni hadirin nami ruani ko kara dua rimbai rimbai kasar rimbai kere Jack Lanjian rimbai ninggalan ko no Seruguang amsun rimbai itu nian dulu rimbai ninggalan anda Ali Susi kan sana londo am kan sana pantikan samyun bye bye
1: kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asal pra logo rasmi, no oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

Paparam ano maribulan si Rakasiam, saribu siam ngatus ono ngopor ang talo. Dulitok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayut, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan laparamay ra oro Malaysia, intara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Kupisanangan tabi Malaysia Madani. Mempe kodo LP Rapial Pinu sid habar no kayunan da tatuang baino tada ko tolu ko hopodom onom tulan ko siam duno ribu dun hopodom onom. Kapagulu titulu dot kabar. Kapagiratan pisampuruan guas ko garison dot no kayunan. MA 63 tolu ki gunad ko tilombus asilid naratif nasional. Habar pempono. Magigyan ngayon na kayo nun kiguna kasasari pagirat pisampuruan sabagid guas kagiraton om tahurita daw na kayo nun dit labid kaburu om agirat. Nakabaro siti di kumudua lugon mentiri Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi om i Datu Seri Fadilah Yusuf iti minayad Facebook di alam ihondot pamaramayan tadaw Malaysia di tadaw bayna. Tumanod boros di Datu Seri Ahmad Zahid tadaw Malaysia papasoraw kagarison na kayo nun mintanod mantad pisaan ang magigyan ngay dit magisusway tinaruh ugama kobasanan ng kosalikudon. Nakainta lang daw da pisuayan no po hangakon ko pagantob dat kogarison menuridong kaintutunan Malaysia. Damot dilo idatu Sri Fadila minaboros dat sunduan pinanuridangan Malaysia makianud kotoguangan kumadpi batasan Malaysia hapodom siam 63 tolu MA 63 tolu. Mayit kasasarib pantangon ang ponjuron miyampay sabaham Sarawak dit kiharo koyonon kiguno idsuang kasusuyan ang tahuri tadaw Malaysia. Ang gisaman pagirat at federalisma, mayad pisakodungan karaja ipialatan perintah pisampuruan sa baham Sarawak pakitoh nagi da lobig ogoris Malaysia serad onwan kasiwatan na tikid wilayah dot mumang buru tikid pogun man kinangho om asil kaburonon kapangunsikaw miyampay lobid adang. Damat dilay mentiri idko pisan lugun mentiri Sabaham Sarawak Datu Mustafa Sakmo did pason datadaw Malaysia Medeboros dot MA 63 talu kigunad pagiroton sebagid naratif nasional. Pengkailo may sunduan pinanuridangan Malaysia o kita idko pasion datikid magigian. Kadaw kinapangonjuran dot MA 63 talu wakon kataguangan perintah madani montok manantud kapatutanam kagunaan Sabaham Sarawak magkatilambus onwan kataguangan tumanud kondangan pisampuruan. Wakon napad kinagampoton kigunah id kaponjuran dot MA 63 talu nga pisagaan tumanud koturan karet pamaruhangan trikohon paliman Sabaham Sarawak dit papahampit kagunaan piadangan ng kaubian dat godwudo wilayah id Dewan Rakyat. Pemurhangan dilam untuk menantud pemusarahan magigian ngayad Borneo, pahumpiton id kapagiratan koturan kigunod na koyonon. Hal to sanong dilo, nagampot nagi id inggisaman Borneo nisasi, karaja pisampuruan id Sabaham Sarawak, suay ko kapatutan kapanahakan pinatomod Sabah id siribad hal iso-iso 2C om iso-iso 2D kondangan pisampuruan. Perintah pisampuruan pinapaingkas nagid kapanahakan pinatomod interim Sabah 2026 kuminad iso titik 5 bilion ringgit nung piradon dit 600 riyong ringgit dit pogulu diti. Damat dilay Menteri Kadagangan Suang Pagunom kos pagigian Datu Armizan Muhammad Ali minayad Facebook minaboros MA 63 talu out na tingkod sera na simbanan kondangan pisampuruan. Katilambu sila miyampag kataguangan om tanggungan pinagirat dit maso-maso dot manaw-panaw. Mantadila minakianu yaw tinsanan bogian mamarati kagatangan ng ratid tada Malaysia miyampay mamaramit dat iso mantad koturan pibatasan dit pinagirat id Article 8 MA 63 talo. Koturan nilo pinapagirat kataguangan na tinsanan bogian dit nakasaga pinagirat lepi batasan dilo montok menuridong dot iso pisampuruan Malaysia. Kadaw Malaysia di tinuridong untuk hapodom siam 63 tolu debayano nakagampot noh dot 63 tolu tahun tadaw ko hapodom monom tulan ko siam no po ngasinilis tadaw kigunoh idsuang kalender nasional omniman ramayo sebagid tadaw Malaysia nakotimpun di tahun 2000 hapod. Pemerhatian karet kasusuyan pinanuridangan na koyonon okon ko kapampay na pibatasan pisampuruan tanah Melayu hapodom siam 48 nga pigiratan sosyalid pialatan na toluh tinarud tagayo om pinamarintahan tanah Melayu untuk hapodom siam 50 turu. Suway ko makianud pemeramitan pemponu dot ME 63 tolu sebagid sijil kinasusuan da pisampuruan Malaysia. Tadaw Malaysia pasarud magigian ngay karait kina papanaho pinanuridangan no koyonon no kineng kokoton kiguna Sabah id pinanuridangan pisampuruan Malaysia. Ikumudua ben menteri Datuk Iwan Benedict Mideboros, kasimbayanan da Sabah dit kiharo magisusuai tinaru, kabasanan ng ugama posili dilod kentadanan kagarisan tagay pagun. Matadilo, pisanangan, pipantangan ng sunduan mamarati kumati sa omtisa, kigunod potilambuson dot madtamong. Nakabros da iti untuk minanomboros ida babayan sambayang tada Malaysia 2002 hapodamonom id penampang. Naputan daw da tema ababayan dila nopo, may kopi sa tokaw isa idsuang Kristus, pahabar kalansanan, menampuan magigyan nga miyongay kopiod kaposyon dat magigyan ngay dit magisusway tinaruh id na kayonan diti. Pisan na konko kikomayon dat insanan bogian dit magirad nga miloh magigyan dat magipapantang, mamarati o mihop karaja mong tokogunoon sa ngawian, sundung dat kiharo pisuayan.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.
0: Montok pasindak sunduan guminawan na kayonon magigyan ngay pagunditi ang atan rumikot mamaramay tada Malaysia di Mampohoro Idlongkod Convention sa pamagunan Sabah Kota Kinabalu datatuang diti. Minanomboros kinawad RTM ni Menteri Katambuluyan Kabasanan ng Koyonan Posarili Datu Jeffrey Arifin Minaboros pamaramayan dit makatimpun di jam kawalu tatuang dilo akon ka mamaramay nod tada Malaysia nga karalanon papisampurod magigyan ngay dit magisusway kasalikudan. Magisusway abayabayan man pohoro o muwakon na po nga kampayan nod kamulakan ngay id magisusway pakikitanan kampay na segmen kabasanan miyongod ko tuson na susumukod sa bagid eset da pogun dot nakoyanon. At umbayan ni Dato Jeffrey na pakikitanan ng kasadyaan dit pinapanaw kanod pasilih pamaramayan tada Malaysia is Sabah dot labid aramay. Ang labid aramay dit karikatan dit malahingan tagay pagun Sabah tun musah aman ng sawa daw toh Puan Faridah Tusin. Pisa na magigyan ngay sa baho silid kunsi tagayo na kayanan managuang paginumbalan ang katagwangan na tohurita daw. Ipuro paliman libaran dato suhay minasir minaboros, pisampuruan dit nakagirat in pialatan at magisusuhay tinaro ang ugama, kigunod tingaligan montok kasasanangan tinsanan. At umbayan niyaw dat kayanan koturan, pisambalan idbogyan siriba, kanod pakito inggisaman dila. Nakabros da iti kinawad media untuk ababayan Semarak Pisampuruan on siko kasasanangan ramayo Malaysia id Sandakan. Minangomid ababayan dilo nakabros di Datu Suhaimi dat pamaramayan tada Malaysia bagian watas pakitad konsikahan na magigyan ngayon na kayanan dat tumilambus id kaposyon asagit-sagit om otoronong. Sunduan patriotik mihondot tada Malaysia nakitoh minayad kinatanudan dit labid 400 magigyon id program Fun Run 2026 id kampung ng Kaludtuaran. Ipunarikohon puruan kuasa keburonan ng katingaligan kampung JKKK kampung ng Kalud Zinwin Manjani minaboros dat ababayan dit kumainsan nagid niman pohoro dila nakaramit sa kodong tasanong serad niman tanudo magigyon ngay kampung dit pengyon id labus dila. Naruban niyod RTM, sa irad na pongoh pinapahimagon dat ababayan dilo idtuaran. Ababayan dilo akon ko pinapasindak na sunduan guminawan na kayanon nga montok pagirat piramutan idtangad magigyan kampung. Manta dilo kikalansanan ni Zinwin dat ababayan dilo may anod papatilambus datikid taon miyampay katanudan labih agumu magigyan labih-labih kamulakan ngay. Pulis penampang pinapagiratelaan om kasadyaan dit purungay dilo minayad pinsingilaan suang surupo karjad eskot tinahan porinta at tatap malahingon pulis na kayonon. Ababayan ni Man Pohoro Idewan Toko, IPD penampang, om ni Man Tanudod talo na padamapat puru om malahingon bogian katingaligan suang na kayonon om katoronongon ginumuan penampang. Ababayan ngayon pinsingilan, nakapanahak kagiraton id karalanon ngayon managuang eskot tulun tinahan, hal katingaligan pagtamangan ng katanudan prosedur operasi standard. Pinsingilan dilo kikotuson papengkas tailan karaja ang kasadyaan dit purungay Montok menantud kerja eskot tulun tinahan kapanau miampet oporokis aulud om otingolig. Id mau pesan suku toko kagu titulu dat habar. Kepagiratan pisampuruan guas kegerisan dat nokoyanan. MA 6 kigunad ketilambus asilid naratif nasional. Engkakan habar kayanan nulu di Sharon Raymond mentad seksyen habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hotel Adelphi, Singapura. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hash, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan lima wilayah, Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, termeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwaan biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setaraf. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Mustafa dan Donald Stephen dari Sabah. Bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung Jugah dari Sarawak. Menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak. Hak imigrasi dipelihara. Kebebasan beragama dijamin. Dan kekayaan hasil bumi dipelihara. Demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
1: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang membangun. Dari puncaknya Banjaran Titi Wangsa yang membelah awal ibu kota, membawa kemegahnya lembah raya Pengurnya yang menyatukan bumi Kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa. Ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
2: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
3: Reminder of what Hari Malaysia

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Tema tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Popokito visi pogundit keburu inklusif om otoronom, may katoronongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoronongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia
2: dan salam
1: Madani,
2: sejahtera. Salam segulai sejalai. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Tuan Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, pengerusi bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner, itu negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur alhamdulillah, karena saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, kerusakan

Mana mungkin seorang ketua Iban dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'ad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wa'ad nasional.

0: Tanah Melayu 1957, Malaysia 63. Itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kena rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal sila elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan Jemaah Menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, Saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun tertangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, Jatuh kuasa berunding mengiktiraf PDA 76 mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak, maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Ucap terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia. Harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan, diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kerana dalam satu rumah nama, kerana untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk terus berada di atas pentas
2: dan seterusnya dijemput yang berhormat menteri-menteri bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak dan yang amat berhormat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hikmat. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Om kaguli kawagum yang pedo LP Rafi Elpinus debay nanti na kasuang takuna di jam.kumo2 jam hopod hopod minute kata tuang isan pa hampo kung napunta itong penalty kapisanangan konsikahan mamaramay dito tadaw Malaysia kung marukad din sanan mau toko toko dati na korong au dat nuno kad kami di Boyan Mentiri antok dat minanhak bo person kapian dat tada Malaysia dit kucing di tinud di nga rohian kun papa ilang kumado kayo tetapuri dat nuno kad kami di Boyan Mentiri Sabah Datuk Sri Haji G Haji Nor it bo person daw na raitan di Bayan Mentiri dat kapagisusayan dat watas tinaro kabasanan ng ugama na pang ginaras da Malaysia it nakaponampuro dat magigyan sa bagid isa paganakan. Minabaros niya da sunduan na pisampuruan ng pagipapantangan ng pisakadungan tilambusan dat posuni paluhub montok patantod Malaysia katilambus sa bagid sanginan pogun pogun dit paulud adang om on siko. Am dilabusan tako dat magi rumah-rumah mana pada kapi ang apakian anda sinding tatuang bayna pengkura pa at tako kanu dat papendalan kapakian anda sinding gumo sinding di pengulud dat hitihid nuludan sinding-sinding gisam dat kompokon kasalimbahan tako jam kapudam dua pitanga tuang suahon kunagi at tengah kompolutan penrongo maya dat FB salimbahan mitilambus am hitid TikTok lagot-lagotan kun dadat manuaw mamarit ngaran kayo gisam di takasupan ko kada ko palabos magi ambalot-balot ako po kada ko lihad po ilang tayo share ko sa limbahan miti lombos at FB am nagihiti TikTok akita ko hiti na po y TikTok na nanda diti nga haro na at anam na po damturo titik isa ke nagi at like tayo ko tanda terahian na natimong ruhang-ruhang ay po kayo. O si Koizan, pinapailang tika sa limbahan miti lambus sa sinding pasusut pamalahi sa ginawa, linumis pagunta ko mantad biligatong sutanan dat sunduan dagay pinagyampatan piro-piro hot artiste kampay na ay Justinus Lydia, Thomas, Gloria, Harry, Wilbert nagi i Ruth o mi Sabren

Oki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

yang sedia meneguang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no om pikikir ketilombos bisom taun tiso. Temanud pangantangan bobasuago, kantakan El Nino na pubayno nga bilog karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot untok tulan ka siyam, gisom tulan ka apat 2,200 turu. Untuk timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga pengkuro po kantakan ni Bagal Magalison Tasawot, adalan kalasu, om o Korean Waig, kigunag pusahan kapiyo. Milang manggilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan om kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

Lansana nalis kena korang ada dua sinding misi suhu di tino di tepi daya. Tahurin apa? Diti pengalim pupus diti jam.kumaduo pagi yang boleh tante kau tuang baina. Nah, tumbayanku sumandak ruman dawi mentadi Nelson Kebi. Apa kulu dila suahon kui tondu yutung? Eminai nagi ambalut di Jairus Jais ngahiti Ponsiko. Hiti hit FB ya Matilda Manuit insan po. Nagi sembo nari haro bapasan tambalatin untuk kita ko. Ngapa kulu dila? Oi Maria Johan, kebesaran tetuang tadau ketolum yang pepebasan kuma dia kia DJ ka lansana lidas ka sasari. Posi kau mijenah takak ngaran lagi pasan detino. Kebesaran tetuang tadau ketolum DJ au nagi alihuan lansana tambalut sebab FMV good tapi nang awi han bono po lansana ngosenong-senong ka. McLaren Swong, shalom. Kebesaran tetuang DJ tumabi aku happy Malaysia day pagulo poled kuma dia. Kumari rin sa nantambalot, makikinang otong awli sa Bobby FM Ponsiko. Kadaw, kinang otong sinding niti, sumandak rumandawi.

Bam tilambusan kuna pada pelembus pasan kombulutan mantan di WhatsApp. Mantan di Charles Lejinon kuna kop senan tetuang tedaku tolu di JLP lagi kematan balet kongawi. Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Dotu Prostasius Mukiao, Joseph Potilu, Albert Dulaman, Benjamin Stomin, Clarice Lajibin, Lucy Batak, Albert Lucy Dayau, Lucy Lidwis, Julita Judith, Lucia Tati Bibi, Matilda Monuit, Patricia Nicholas, Flora Majingkin, Lamensanan Makikinaw sa BFM, Kasalimban Bros Dusun Ito Senong Kapiata, Bibasan, Posiko, Kandi Charles Lajinan. Pansi kau lagi kemari ya Charles, pasan peti lembus mantadi munah kapang, kau bisa nanti tuang dia DJ, iho munah kapang, pongkap pasan, kapagulu kemari JLP, kau bisa nangandat kemaraja, kemana lagi kombolutanku, IMM Suk, Maria Johan, Mary Ann, Linda, Jennifer Jane, Yutung, amau lagi alingan, montok, oh insanan. Amaki kinaw selimahan bros dusun hinambon apo pongsi kota gumo DJ amaki anu sinding di Dayang Sarina kadaw umbalan kud mintang tino nung asiwatan nga kau niku nung au nga kada kaos po nian toko intim pun tabontal ka Muhammad Berlin insan po hiti hit TikTok Nor Niki Nor Jamin nga hiti pongsiko paham kanah tilam masuk tak mengenal sinding tulun taparu mentah di Ben Simon sutunan tupu semlangat di Victor Cho.

akan ka mangintatari ila minggasa na bala atapat mangintatari na pangamantad dat mamahiyo-hiyo taika mangindara na akna nga alay padanga si leone pangintatari antinan taika pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it milaysia kawawayat mangintatari milad ukuman it siribad pipirot undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id karajaon id kayanan gilumuan ikah dit intatarian teka kakitad kawawayad mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis

Uli ko ago yung PDL Pira Pilipino sigo sa limbahan to ko sa limbahan Boros Dusun Id Sabah VFM. Om pasan pati lambus man ko pelambus sa pasan dat manta de WhatsApp nga pagulo dila orhian ko papailo diti teruputan. Pagintangan dat El Nino muntok paguntok o pagun Sabah ipinalabos at puruan kuasa penguludan kadat pagun JPBN Sabah di tadabay na kapadamunom tulang kasiyam duna ribu dun hapadamunom anod kamayan dat muntok paguntok o na po ayun sanan koyanan osonong at IPU bacaan dat IPU inabog kita kinabalu talun hapadamualu politeknik irontob dot gansuhatan kanti limon hapodam talu ingka nagyaki manis anam hapodam turu keningau limon hapodam limo pasonong isandakan apat hapodam siam gansuhatan itawaw turu hapodam turu kalasanan toko dokati lambus nuti sinonong dot ko yuon tawan dot tuang bayan nuti ipagun toko po ipagumpus timpu. Pasan peti lombus, maiku pelombus pasan mantad kaum balutan mantad di Florida Kinajil. Kadi Florida Kinajil, shalom di JLP. Kepesanan tatuang kumadiam tinsanan makikinaw sa Babi FM kesalimbahan boros dusun. Salimbahan boros murut kadaw, nati lombusan kan to. Semuli dapasan di Florence Boyjol, Florence Dolores Asing, Lucia Bibi, Mania Gansing, Josepo Tilo, Lucy Doyo, Marius Morudi, Minggam Satur, Adila Devanson, Emilego, Maria Juhan, na makampanya nage ngaran di Santo Baonarait. Mau nage lingan ni DJ Tatung Bayna, mempe pasan no kabar kayo kapisanangan tadaw Malaysia, kumada kayo to insanan kadi. Florida Kinajil, posiko Florida. Peti lambus ti, mantad di Horace Moison, mantad Kampung Babah Bunduan Penampang, mamasan ako kumadi Alvera LC. Tulus, hila idranaw, tambalo ti kingaranda, gisem Z. Di Horace. Posiko Horace, pasinding diti perangahan ko kumada kayo, arayo di Kleris John Mata Sutonan, sikul guas gata di Sitim Bandaron.

Baha may pamutong sa abam lagot-lagotan. Mahadadat nagyari kapagan-pagan nagatang-gata kay. Aw misa papasan manta da WhatsApp man ko palambuso manta di Lucia Lucidoyo kabisanan ta tuang tadaw ko tolu kadaw masan ako paguluya po DJ ko man gi Julita Magret Julita Judith Helenyong Julita Mbobo Adila Dubanson Lucia Bibi Florence Boyjol e Florita Kinajil Rosso Gudemlegom Clarence Suang Narbay Pita Loli Inggang Yubug Dato Elizabeth Morris Jennifer Mangkakaisun Dimi Satur Ringgam Satur Joni Upin ng paganakan lagi kumadi Abdul Malik Charles Lajinon Sinto Maris Morodim Jose Potilu George Gimbun miampai pasan kepesanan tatuang kumada ko itu insanan pibabasan nama kampai kena DJ ka wansi ko nakalau musti pasan ku berkata sima mantad sawat kumada tito insanan kadao wansi ko tempinai pasan potil lombus oh aso nakan tiga pasan ti Baham karena kinang hok tau sinding diti oi ana manta di samikun hal.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Ontok umasam, tumoy mo antakan gonit om tinggod. Og mo antakan kasinduahan, toy opudyulan kiniopon, tu ontok do gonit. Bibiolahan, ya patut ihon, montok umivad kantakan o gonit. Kadaongoy, idginaysanon oiva, biyaga idginaysanon padang. Kada ingkakat, toy mintiyong idsibo kasu. Nung ko ngaw ko ito ni Tinggod, omdoy timpu tohungapod sekon, idnambo o kito do babang gonit. Kikamazon o samoko tamod di gonit. Sumikap na magyong kinaisanon o mohig, omindadon gisom tohungapod minit, kahapas tuni Tinggod, ito vino no ngaw. Insodu mantad titihion, om vavazan, om kada igit kakamot lotilik, kampay no telepon. Kada pamain, toy migit vaig, ontok maso modtangus miampay gonit. Mingat-ingat no tamoy mo, ivad, mantad o gonit.

Wosian tabi Malaysia Madani Omdobai no kinongono di diazu iti abal mantat Sabah VFM basaunku Izo Peter Claudius Jokinol Kapaguhunu pengatuhu da abal Kapavakasan pisompuvan ontodonon kavakasan pogun Apatut ketihombus adadi o MA onong mupadam tahu susuzan kinantakan kebangsan Abal paimpanu Apatuto tuhun ngavi it pogun Malaysia tumihombus papavakas pisompuvan sebagai ontodonon kevakasan om nagi timpu mikot do pogun di hobi mokongo om kivat katanan. Penuan politi nga pinobos di kumuduvoh Guan Montili Datusri Dr. Ahmad Zahid Hamidi om Datusri Fadila Yusuf Mazahazagan Misuvai dait Facebook nga video kopian dot miampai kepenandakan talaw Malaysia di Kuniab. Nobos di Datusri Ahmad Zahid Tadaw Malaysia Poposow do kavakasan pagunopo nga mozopisan natuhun ngavi di nosizun do mantat magisu suvay tinaw ugama kobasanan om non todonon. Pinointahang disiloh pisuvazan nopo nga okon ko katabon nga nadari kavakasan i minanuidong kointutunan do Malaysia. Namot din na boss di Datusri Fadila, sunduvan kinapanuilangan ng Malaysia na po nga mukyanu tanggungan kokomoy pidondian Malaysia sa ibu sisamngatus onong padamtahu, MA onong padamtahu, kotihambus pantangon ang ponjulon, miyampay da Sabah om Sarawak ikiva tampat di Kiguno, dahit susuzan om nagitimpu mikot da Malaysia. Pingkisaman papawakas kalalahan o pamalintan ipapabagi kuasa monena om undang-undang itpiyahatan o kapalintan pisampuvan om kapalintan pogun matado pisakadungan itpiyahatan o kapalintan pisampuvan Sabah om Sarawak nagi nga kapok kita do hobi avakas o Malaysia tu potitikit bogizan onuan hivang montok mimang bu potitikit pogun ongo om asil katundan di napiumanan miyampay hobi adang. Namot ino dahit pason kopyan dot kapananakan tadaw Malaysia duvong ay buduvong padamanom nabos di Montili it kopisan huguan Montili Sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud apatut pabuon o MA onong padam tahu sebagi susuzan paguhudan kinantakan kabangsan. May napadahinan ino sunduvan kinapanui nangan Malaysia dahit pagigizan na potitikid tuhun ngavi. Nobos disidok keponjulan MA onong padam tahu na po nga vokon tanggungan do kapalintan madani may kotihambus onuan pagintangan o kapatutan do Sabah om nagi Sarawak mozo do kotulan undang-undang pisampuvan. Vokon na nga zan ikiguno dit keponjulan MA onong padam tahu na po nga napiang nga zan miyampay kalalahano ikogompit kapamauangan tikon paliman Sabah om Sarawak miyampay na mintong kozo diho kapakionuan pisuvazan Om Hansanon dahit duduvo bogizan dahit paghudan Dewan Rakyat. Kapamauangan na po dino nga okonopo konumbul nga moy iho ohow do tuhun nga vibonyo anuan pagintangan do monodo topiangazan atag kiguno do pagun. Nangazan tapasi nogi dino nga nadampot dahit pinggisaman mana kapaguhuanan kalajapi sampuvan do tuhun kinoizonon mantad Sabah om Sarawak id Sabah om Sarawak. Suvaiko kapatutan kapatakan painbida.

Vang Havan om negi ko zuvo dai timpu di Homikot. Nobos ni pu paliman libaran Datu Suhaimi Nasir, apatut tamangan o pisompuvan i nokogiot it piahatan do magisusu vai tinaw om ugama monto kapakangan songovian. O tumbazan di sidoh kinoizonon rukun tetangga toy pun sungkat tukat id nazatanto si bonopo ngakanu podohinon dait pinggisaman nokomoy. Nobos di sidoh iti kumadit kapabalan dait ababazan semarak pisompuvan kesejahteraan dinikmati Malaysia dirai id sandakan. Untuk na mengomoy da ababazan, nobos di Datu Suhaimi, sinindak kapananakan ta da Malaysia id nazatan uvang nopo, nga kopokito mimang bu o sunduvan da tuhun nga vikinoy zonon, tumihambus da itpogigizon di otoonong o mokongo. Sunduvan guminavo pogun kopiondot datadaw Malaysia pinadahin maza komungan do hobi 400 tuhun magigizon dahil ababazan fan run duvongay bu duvong padamanom kampung ng kolud tuaran. Nabos di panikon tinimungan papakwasa kabuon om kumuhigan kampung JKKK kampung ng kolud Zinuin Manjani avasi o kinapunay man da ababazan ikumainsan nagi da pinanjuliti tu namung nagi da tuhun magigizon kampung ipaingizon id habus kinoizonon. Natubungan ni sino da RTM di kahapas pinapatimpun da ababazan o kamoy ituaran. Ababazan o konopo kapaposindak da sunduvan guminavo pagun nga nagi lahan papagyot pihumagan da itatanga tuhun magigizon. Omdamot din o ahansan izinuin kano patihambuson ababazan diti da patitikit taon miyampay na komungan da hobi ginumutuhun magigizon hobi na tinimungan komuhakan. Tihombuson pavakason da pulis pinampang o kabahan om kapataundan da pu daw dino maza da panginabasan kotoinan mananud natan polinta pointatap mohoingon pulis Malaysia. Pinanjo lababazan it hintun tokaw IPD pinampang om namung da tahung panamapat pu om nagi mohoingon bogizan ko mahigan suang pogun om katanangan ginumuan pinampang. Kapanuangan panginabasan na po nga manak kapombianan kakumoy kalalahano om kotulan kapanainan mananud natan ahal ko mahigan patamangan kapamanan om nagi katunudan diha prosedya operasi standard. Panginabasan na kumoy na po nga izanan kapapoying kavastoyhan kabahan om kapataundan na po moy iha kaladya mananud na ta no po nga kanjul miyampay ohud kikotulan om o mohigan. Id pamupusan kinungo zubaguiti tuhod abal. Kapavakasan pisampuvan, ontododon kapavakasan pogun. Apatut kotihambus adadi o MA onong mapodom tahu susuzan kinantakan kabangsan. Hingga kan iti abal mantat Sabah VFM om abal na paditi nga nuhud di Sharon Raymond mantat section berita ehwal semasa om pinadahin di Simon Sabut Dumpil Netbos Karazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Ya, tapi yang nggak bisa lebay jam ko. Ono apat nggak pada 2 minute do nunggu survive update. Pogun itu ko. Tu tu mata ko pada namot do. Mungkin nggak ada hozo tapi naik ko tu kivaliti. Iso ko payahan do song hamin do pahombuson ko.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zo kapayahan.

0: 減らし、明日は会おうと思います。
1: Om um, Hozoda Sumusut Pomohis Kudaila Kusayimbaan no Boss Kadazan Hozo Mantadi Valerie Han Otu Kopusan Sutanon Hozo Mantadi Popo Agaan Om Nagi Hozo Mantadi Felix Don Momohiu Diaw

Yato pernah ngawi kano hozo duvo hozo kawawagu hozo mentadi Edward Kubot tongus di tumahib om lagi hozo mentadi Erika Edward Kubot tinipi om tumi hampus kau dada babazan kepoihan kebahan tapi naik kau inombo do popongo si kai dio zu do hozo ngawi do kawawagu di notaimo di tiko sahimban do bos kadazan. Om untuk kepayahan di suatu menaiko hozo no pengabiliti om Luhud di tambahut kelaja DJ Dennis Primus ketua dan kumade dia DJ Dennis tu pinapahud om pinapotounda di ti aba bezan kepayahan kebahan om hozo da sumusut da ongo da tako hozo kapapagu tapi naiko ioitan do pohon buson ku kaditi ama huminozo na pada hozo diti nga i edut kubot penogi oiton om nagi hozuk do hozo diti pinatonda penogi di edut kubot ama tunizon nuhut di Mark Paul Baklin om hozo kapapagu do kumapat na po tepnaiko nga hozo mantadi Nathan Xavier Sikwat ioitan do naikot no timpuh kaditi oiton om hozuk na pada hozo diti nga pinatounda om nuhut di Florencius Mojikon om tunizon po nga nuhut di Douglas Hendry om hozo kapapagod do kumuhimo kapanayko ioitan do kahangadan kuda tanak om hozo na paniting hinozo di Madius Joponi oiton om hozuk nuhu di Vitalis Ninin om tunizo na po nga nuhu di Mark Paul Baklin kanong kinangato ko iti hozo ngayon na kababago di notay mo do kusahimban do bos kadazan